0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian nih di Spada. Thank you sekali nih untuk teman-teman Pro 2 ya yang udah pada stay tune bareng Ronald mulai dari tadi pagi sampai sekarang ini ya, teman-teman Pro 2 yang lagi pada stay tune, mungkin masih menjalankan aktivitasnya, mungkin di tempat kerja, di rumah, di mana aja nih yang gengs ya. Ya tetap semangat menjalani hari kalian semua teman-teman. Yang belum sarapan, ayo sarapan sana. Yang masih pada monit sambil bekerja juga, tetap semangat. Nanti kalian masih akan ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. So Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kamu
1: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kami.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
2: budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produsen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produsen FM. Produsen FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

101,1 RRI Pro Devo Mabire, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar hari ini? Edisi di hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Yap, hari ini spesial buat kamu, bakal saya temani tentunya bersama Noviliana nanti sampai jam 3 sore. Hari ini cuaca panas banget. Aduh, sepertinya bulan Juli ini musim kemarau, kering semuanya teman Pro 2. Yang penting mudah-mudahan dompet kita gak kering juga kan. Aduh, kayaknya harus menghemat-hemat nih teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang pastinya yang pakai air nih, apalagi musim kemarau gini pada kering semua. Jadi ya jangan boros-boros lah menggunakan air gitu ya. Jadi kalau mandi air kerannya udah penuh, ya udah ditutup aja, jangan biarin mengalir gitu sampai tumpah, kan sayang sekali. Soalnya banyak juga sih yang butuh air teman Pro 2 ya. Oke, buat hari ini yang pastinya teman-teman Pro 2 yang lagi pada istirahat, lagi udah istirahat ya, soalnya mau sholat jumatan gitu. Jadi ya udah, hati-hati di jalan ya. Berhubung ini udah mendekati akhir bulan, udah tanggal 24, 25. Astaga, bulan ini teman Pro 2 ternyata sampai tanggal 31. Bulan depan juga gitu, 31. Kayaknya berat kali gitu teman Pro 2. Betul kan tidak? Pasti kamu tuh kayak rasa, ih lama sekali ke awal bulan ini, udah dompet kering, musim kemarau pula. Ya, sepertinya sengsaranya double-double gitu. Kayak macam susah gitu kan. Kita berhati kayak macam susah begitu teman Pro 2. Betul kan tidak? Pastilah kayak rasa, aduh cepat sudah ke tanggal 1 begitu kan. Ya, oke, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung aja, yang lagi pada ya nyantai-nyantai, yang baru pulang sekolah juga hati-hati, apalagi yang bawa kendaraan ya. Terus kalau udah pulang sekolah ya udah pulang ke rumah, jangan nongkrong teman Pro 2, mendingan mandi. Terus kamu makan siang, istirahat. Nanti kalau mau ada les tambahan atau bimbel, atau mau mungkin olahraga, jogging sama teman, ataupun juga mungkin kamu janjian nanti mau staycation. Wih, staycation. Enggak, maksudnya mau nongkrong gitu ya. Nongkrong sama teman, atau mau sama, ya mau sama ayang juga gak apa-apa. Yang penting setidaknya ya pulang sekolah langsung pulang gitu, jangan nongkrong-nongkrong dulu, biar orang tuanya gak khawatir gitu teman Pro 2. Oke, di santai siang hari ini pokoknya banyak info yang bakal saya update tentunya untuk teman Pro 2. Pokoknya nanti ada kita bahas tentang dunia olahraga, entertainment, pokoknya banyak deh. Kira-kira bakal saya bahas itu apa teman Pro 2? Pasti kamu bingung kan? Penasaran? Jangan kemana-mana ya. Nanti saya balik lagi.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rap.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Terbaik kamu. Ya, balik lagi di Pro 2 Sate Siang. Buat yang mau Jumatan, hati-hati di jalan pastinya ya. Oke, buat teman-teman semuanya, saya mau update nih buat kalian semua nih informasi kuliner. Siapa sih yang gak suka dengan kuliner-kuliner gitu, teman Pro 2? Pasti semuanya suka gitu kan. Ya jelas lah, masa sih gak ada yang suka gitu. Nah apalagi kuliner yang legendaris, yang pastinya ini patut untuk kita coba. Ternyata nih teman Pro 2, ada makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan juga menjadi favorit dunia. Kira-kira kamu bisa

rekam nih yang suka sekali dengan namanya kuliner Nusantara yang digemari dunia. Jadi popularitas makanan tradisional yang ada di Indonesia nih teman Pro 2, itu pasti kalian tahu nih, itu bisa memperkuat identitas budaya kita seperti itu ya. Sekaligus juga mendukung promosi pariwisata dan kuliner nasional. Nah, Indonesia ini kan dikenal nih sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang pokoknya beragam gitu yang kita tahu ya, dan juga bercita rasa khas. Beragam hidangan Nusantara yang memanfaatkan rempah hingga juga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Apalagi kalau kita di Papua tuh teman Pro 2 paling suka yang namanya papeda dengan kuah kuning. Top Marco top de perasa begitu ya. Apalagi siang-siang begini, ditambah dengan namanya tumis kangkung tambah bunga pepaya yang pedas. Ih, kayak macam saya lapar jadinya. Pokoknya tuh papeda kuah kuning tuh paling top Marco top. Itu biasanya paling digemari oleh masyarakat yang ada di Papua, termasuk saya juga teman Pro 2. Saya tuh paling suka yang namanya papeda kuah kuning. Apalagi kuah kuningnya tuh pakai ikan ini kakap merah. Aduh, itu enak apa kalau enggak mau bara. Ditambah dengan perasan jeruk nipis itu kayak macam pedes, asam, pokoknya gurih macam-macam gitu ya. Kalau di sini seporsi memang agak mahal. Ya iyalah, kayaknya harganya juga mahal, teman Pro 2, nggak ada ikan murah. Nah, jadi ini teman Pro 2, beragam hidangan Nusantara yang pokoknya memanfaatkan bumbu atau rempah yang memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Jadi kalau misalnya Indonesia itu kan kayak rempah-rempah gitu teman Pro 2, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri dan lain sebagainya dan kawan-kawannya itu. Kalau di Indonesia itu kan rempah-rempah itu pokoknya berlipat ganda, pokoknya mudah dicari terus juga murah gitu ya. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain tuh teman Pro 2. Itu biasanya rempah-rempah tuh mahal harganya. Jadi ya kita tuh kayak sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya tuh bersyukur karena kita tuh bisa dibilang gampang untuk mencari rempah-rempah gitu. Contohnya nih, kalau kamu bikin bakso kah atau papeda kuah kuning nih teman Pro 2. Jahe, kunyit, lengkuas, serai, daun salam, terus juga kemangi, macam-macam dan sebagainya itu gampang tuh dapat di pasar, tinggal beli 5.000 saya sudah cukup. Betul kah tidak? Iya tuh. Satu bungkus kayak begitu tuh 5.000 tuh ada teman Pro 2. Gampang, jadi murah. Kalau di negara lain tuh mahal harganya. Begitu ya. Nah, jadi sejumlah makanan khas yang ada di Indonesia yang dikenal hingga di berbagai negara. Jadi popularitas tersebut juga memperkuat posisi kuliner Indonesia nih teman Pro 2 di kancah internasional. Ini dari mengutip dari berbagai sumber, sejumlah makanan khas Indonesia yang dikenal dan digemari di berbagai negara. Yang pertama kan bisa tebak tidak? Betul sekali, rendang. Siapa yang tidak suka dengan rendang? Dan siapa yang tidak kenal dengan rendang? Dan siapa yang tidak bisa masak rendang? Saya tidak bisa masak rendang. Tapi kalau makan rendang, saya suka ya. Agak ribet sih masaknya teman Pro 2, apalagi lama tuh sampai dia mengering tuh. Aduh, macam menunggu tuh paling malas, saya badan malas loyo begitu kalau untuk nunggu-nunggu yang lama-lama. Sama seperti kayak kita masak buras, lontong, terus juga ketupat, itu kan lama, berjam-jam gitu, macam badan loyo, betul atau tidak? Kan lama kan. Nah, sama rendang itu juga lama teman Pro 2. Nah, rendang itu biasanya kalau sudah Lebaran kah, Natal kah, selalu pasti ada. Sebentar lagi mau Natal nih teman Pro 2. Tidak terasa, ini sudah bulan Juli. Nanti masuk Desember tuh kamu hitung jari, ih, sudah Desember ini, pakaian baju Natal belum ada. Terus juga persiapan mau kamu mau jalan-jalan kah, mau liburan atau kamu masak, mau open house, itu kamu harus siapkan dari sekarang begitu ya. Karena yang paling terpenting kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya kalau misalnya mau liburan atau apa adalah Mege, Tomik itu duit begitu loh ya. Nah, jadi nih rendang nih teman Pro 2, ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga ke mancanegara. Kamu tahu atau tidak, nasi Padang seporsi pakai rendang mahal tuh harganya. Itu baru dibungkus, bagaimana dengan kotakan, lebih mahal lagi harganya. Pokoknya ini kenapa mahal ya, iya daging aja udah mahal,
Daging skrimnya berapa sekarang?

Karena saya sudah pernah beli daging jadi sebenarnya tahun 2022. Tahun lalu saya juga nggak beli daging sih. Kayaknya sekitaran kalau nggak 180 200-an begitulah. Kalau dia naik lagi saya tidak tahu. Mungkin sapi-sapi dong lagi gimana kah? Jadi aduh kayaknya lagi mahal kah atau bagaimana?

0: Nah, jadi nih teman Pro 2, kalau rendang itu kan dari sapi. Hidangan berbahan dasar sapi ini biasanya dimasak bersama santan, rempah dalam waktu berjam-jam. Yang seperti tadi saya bilang tuh teman Pro 2, pulama apa kalau kita mau masak rendang? Betul, saya pernah sekali tuh masak rendang gitu kan. Tahu tidak sama saya rendang berapa? Sama satu tuh kayaknya ke rendang itu, oh iya pas ada acara tuh teman Pro 2, itu kayaknya awal-awal Januari gitu. Tahu sama saya rendang berapa? 10 kilo. Mama yo, itu rasa tong mau ulek mau ini nih. Biasanya kan santan itu kan kita harus aduk-aduk begitu kan. Kalau tidak diaduk nanti udah pecah gitu teman Pro 2. Tahu tuh saya di 10 kilo daging, astaga. Itu macam sop tangan tuh sudah kayak aduh berotot gitu ya. Kalah nih seperti ada rai gitu teman Pro 2. Kalau lebay enggak juga sih. Tapi pegel. Nah, pegelnya itu udah terlalu lama masaknya, tapi makannya cepet gitu teman Pro 2. Nah, proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk dan juga cita rasa yang kaya. Popularitas rendang ini semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay, ini yang berkunjung di Sumatera Barat. Ini makin terkenal tuh Pro 2. Jadi ini buat kamu semuanya. Jadi kalau misalnya kita punya makanan tradisional, itu kita harus bangga, karena di luar sana makanan tradisional itu sangat digemari.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi nih teman Pro2 di Santai Siang. Wih, matahari saja panas pol. Ih, kayak macam mau keluar tuh kayak macam malas gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu nih mau keluar rumah mau makan ke, aduh, rasanya tuh kayak ya udahlah kayaknya makan apa adanya saja lah daripada panas-panas gitu kan. Kalau maupun keluar rumah nih teman Pro2, ya udah kan pakai sunscreen ke sunblock begitu ya, biar tidak ini belang-belang kampu kulit gitu teman Pro2. Soalnya ini kalau tumpuk kulit tuh belang-belang tuh rasa bagaimana begitu ya, pasti tidak enak. Oke, yang lagi makan siang, selamat makan siang aja teman Pro2. Saya masih bahas nih mengenai kuliner Indonesia ini yang mendunia dan menjadi favorit dunia juga teman Pro2. Selanjutnya apa teman Pro2? Nasi goreng. Simple. Jadi hari-hari kalau misalnya ada nasi tuh di rumah, terus kita tuh kayak macam pemalas masak gitu pagi-pagi untuk sarapan, langsung aja kita punya ide tuh tidak lain tidak bukan adalah nasi goreng. Berapa hari yang lalu tuh saya masak nasi goreng teman Pro2, udah bangun toh agak-agak siang gitu, bukannya siang sih tapi udah telat gitu teman Pro2, bangun udah jam pokoknya 5:30 gitu. Aduh, mau kupas bawang lagi pemalas sekali. Jadi ya udahlah, akhirnya punya spontan bikin nasi goreng. Ada telur, ada nasi, ada kecap, ada bawang, gas seperti itu nasi goreng. Siapa yang tidak suka nasi goreng? Pasti semua suka, apalagi kalau misalnya ada tambah telur, tambah bakso, ada sayurnya. Sayurnya biasanya itu kalau nggak sawi, tauge gitu teman Pro2. Siapa yang suka sih sebenarnya ya? Nasi goreng tuh ada sawi, ada tauge gitu teman Pro2. Enak gitu ya. Kalau tidak ada sayur tuh kayak macam warna mati begitu teman Pro2. Nah, nasi goreng itu merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Karena ada bawang putih, bawang merah, tambah lagi kan kasih cabe. Nasi goreng kalau misalnya agak pedes-pedes itu juga enak gitu ya. Jadi ada bumbu-bumbunya gitu teman Pro2, bukan bumbu cinta maksudnya. Ya bumbu-bumbu dapur gitu kan. Jadi biasanya nasi goreng itu dipadukan ada telur, ada sayur, terus kayak ada tambahan biasanya tuh ada irisan daging ayam. Tapi kalau pakai irisan daging ayam tuh bagi saya tuh terlalu ribet teman Pro2. Paling gampang tuh ya udah telur, sayur sudah gitu ya. Kalau ada pentol lagi bagus. Kalau tidak ada ya sudah, yang penting ada telur udah enak gitu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya juga, ada seratnya dari sayur seperti itu. Pokoknya sesuai dengan selera kamu masing-masing aja deh kalau begitu ya. Karena kalau misalnya nasi goreng tuh teman Pro2, kalau saya lihat dia punya apa? Dia pun tambahan banyak tuh malas lihatnya. Kenapa udah kenyang duluan gitu? Tapi coba deh kalau misalnya simpel aja tuh, apalagi nasi goreng kampung. Waduh, jos sekali begitu ya. Jadi kepopulerannya ini menjangkau di berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari biasanya kalau pedagang kaki lima, ada restoran juga gitu ya. Kamu tahu tidak, pada tahun 2011 nasi goreng ini pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Enak apa? Aduh, kalau tunggu dulu ingat ya, bentar lagi kan 17 Agustus nih teman Pro2. Itu biasanya ada lomba loh. Lomba yang paling gampang itu biasanya adalah masak. Masak apa? Nasi goreng. Biasanya juga ada nasi goreng ditambah ikan, itu ikan teri nasi kah, ikan asin kah, seperti itu. Jadi orang-orang tuh lomba-lomba gitu ya. Kalau misalnya kamu tidak pakai garam nasinya, berarti ya udah pakai ikan asin gitu ya. Apalagi kalau ditambah teri nasi plus ada kerupuk. Coba, kamu bayangkan enak atau tidak? Pasti enak dong, tidak mungkin tidak enak. Apalagi tanggal tua begini. Paling gampang ya itu nasi goreng. Murah, banyak lagi, kenyang. Siapa yang tidak suka? Sekarang nasi goreng seporsi berapa teman Pro2? 30 ya? 25 atau 30, segitulah teman Pro2. Karena sekarang kan harga udah pada mahal naik, ya udah pasti juga dikasih naik harga harga jualan gitu. Apalagi biasanya warung-warung atau apa pasti naik, tidak mungkin tidak naik. Kalau tidak naik dia rugi teman Pro2. Jadi setiap daerah itu memiliki cita rasa yang bisa dibilang berbeda-beda sih untuk nasi goreng teman Pro2. Karena ada daerah ini nasi gorengnya manis, ada daerah ini nasi gorengnya pedes, ada nasi goreng ini pokoknya macam-macam. Pokoknya enak deh. Nasi goreng sudah simple, enak, mengenyangkan. Teman yang paling bersahabat ketika pas kamu pun dompet kering. Betul kah tidak? Dengan bulan hari ini, ya bulan ini ya habis saya bilang musim kemarau, jadi kering semuanya. Kamu bayangkan kalau aku sudah dompet kering musim kemarau, kamu tenggorokan kering kayak macam ganas sekali, betul kan tuh? Oke, selain nasi goreng ada sate. Sate sih enak, tapi kalau tanggal segini makan sate juga mikir tambah berdua. Kalau awal bulan makan sate nggak masalah sih sebenarnya, karena ya agak sombong sih. Lagi duit banyak, makan sate berapa sih makan sate kalau baru gajian. Tapi kalau sudah tanggal segini, duitnya masih menunggu masuk lagi nanti di awal bulan, ya udah satenya nanti di awal bulan aja kamu makan gitu. Sate ini menjadi kuliner khas Indonesia terkenal sekali berkat kelezatan daging bakar dan bumbu khasnya, bumbu kacang. Tapi apa yang suka sih sebenarnya sate itu, teman berdua, bumbunya itu bukan bumbu kacang. Kalau bumbu kacang bagi saya tuh terlalu enak, apalagi kalau terlalu kental, aduh itu macam gimana ya. Atau kamu lagi yang kolesterol kah, itu gak cocok tuh makan-makan yang kayak sama kacang, apalagi asam urat, oh mantap sudah. Nah, saya paling suka tuh kalau sate, apalagi kayak sate taichan gitu, kecil-kecil ya. Kalau dia punya sambal tuh saya paling suka tuh sambal kecap. Bukan kecap doang, bukan. Ada bawang merah, ada cabai ya, cabai rawit. Terus tambah kecap manis, kamu tambahin garam dikit, perasan jeruk nipis. Kamu rasa paling enak. Kamu bisa bikin sendiri. Karena bulan ini ya teman produk bukan sombong. Pokoknya seminggu yang lalu deh saya bikin sate taichan sendiri. Jadi dada fillet ya, ayam fillet itu dadanya ya udah tak masak sih. Sebenarnya bukan dibakar. Kalau itu kan dibakar, tapi saya nggak bakar. Cuma kayak di kayak oseng-oseng aja di teflon kayak begitu ya sampai matang. Tapi ayamnya kamu harus marinasi dulu biar nggak amis gitu. Kamu tinggal marinasi aja sih dengan bumbu-bumbu seadanya seperti bawang putih kah, ataupun juga ada lada, merica gitu teman pro dua. Manyos gitu ya. Terus sambalnya itu adalah pokoknya tadi sambal kecap itu tambah enak kalau kamu tambahin tomat. Wih mantap apa. Pokoknya sambalnya tuh manyos. Terus juga satenya oke. Tapi banyak sih yang suka dengan sate juga yang bumbu kacang. Paling terkenal tuh sambal, pokoknya pakai bumbu kacang gitu ya. Jadi sate ini menggunakan daging seperti daging sapi, ada juga daging ayam, sate ayam teman berdua. Jadi bukan karena terlalu mahal daging sapi, udah daging ayam ya. Daging kambing, oh sate kambing, hahaha. Hati-hati nih buat kamu yang darah tinggi, tidak cocok makan daging kambing. Betul, kamu leher belakang tuh langsung tegang dan sudah selesai. Mendingan kamu kalau darah tinggi nih teman pro 2, jangan makan sate kambing. Betul, jangan ya. Ada juga kerbau atau enggak kelinci. Tapi kalau daging kerbau atau kelinci saya belum pernah rasa sih kalau bahan utama untuk sate. Yang saya tahu tuh sate yang di sapu otak itu toh. Hanya tahu itu adalah sate ayam, sapi, kambing, udah itu aja. Kalau kelinci atau kerbau saya tidak tahu teman bro. Saya belum pernah rasa dan juga tidak pernah terbenak di saya punya pikiran untuk makan sate kelinci atau kerbau. Pernah dengar dat orang bilang enak, cuma bagi saya belum pernah enak karena saya belum pernah mencobanya. Begitu. Kalau saya sudah mencoba, baru saya bilang enak. Kalau belum mencoba, saya tidak akan pernah bilang tidak enak ataupun enak seperti itu ya. Harus dicoba dulu, jadi kamu akan rasa, oh enak, tekstur dagingnya lembut atau bagaimana. Itu kamu harus rasa dulu, jangan sok-sok tahu begitu ya. Ya, kalau kamu belum pernah mencoba sesuatu, jadi jangan sok-sok tahu kalau saya suka pernah ini. Jangan deh. Mendingan kamu rasa dulu, baru kamu tahu rasanya seperti apa. Lebih enak mana sate itu pakai daging ayam kah, daging kambing kah, daging kerbau kah, atau daging kelinci? Pokoknya setiap daerah itu memiliki cita rasa sate dengan pilihan bumbu yang berbeda. Ada yang saus, ada juga cara penyajian itu berbeda. Sate itu biasanya umumnya kan kita makan tuh pakai lontong atau enggak nasi. Tapi ada yang suka dengan nasi. lebih enak dibandingkan kalau lontong kan terlalu lembek, teman berdua. Mendingan pakai nasi. Pokoknya ada juga dengan acar, kerupuk, atau enggak saus pelengkap lainnya seperti itu, teman berdua. Bagaimana? Ketika saya membahas tentang sate, pasti kamu ngiler toh?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
3: Opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh subeking takkan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga wau, supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
3: Oh iyo, masa leh?
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Yap, santai siang, balik lagi menemani kamu teman pro 2 di siang hari ini yang lagi pada nyantai. Yap, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, sama bergabung aja, yang lagi pokoknya lagi makan lah atau lanjut kerja gitu teman pro 2. Oke, masih ngomongin tentang makanan teman pro 2 yang lagi makan. Mungkin, aduh, tadi kenapa saya tidak pesan yang tadi saya Kakak Novi sampaikan ke nanti besok bisa juga. Ya, selain sate teman pro 2, ini kuliner Indonesia yang mendunia dan menjadi favorit dunia. Ada yang namanya gado-gado. Sambal kacang lagi. Sate sudah sambal kacang, terus juga gado-gado. Gado-gado ini bagus sih semuanya teman pro 2 untuk kamu yang lagi diet. Tapi enggak pakai saus kacangnya kalau yang mau diet gitu ya. Gado-gado merupakan kuliner khas Indonesia. Pokoknya berbahan sayuran yang disiram dengan saus kacang. Cita rasanya gurih. Pokoknya namanya kacang itu pasti gurih kali gitu ya. Pokoknya hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau enggak nasi, dikenal sebagai lotek ya, lotek di Jawa Barat gitu. Nah, nasi Padang enak disajikan beragam lauk khas Minang seperti rendang, gulai ayam, itu enak juga gitu ya. Pokoknya kalau gado-gado kemar kotop deh, hampir sama sih ya, sambal saus kacangnya juga. Nasi Padang tambah enak nih kalau misalnya pakai rendang. Pokoknya bebas, biasanya kalau mau akhir bulan kita milih gado-gado oke juga sih. Kalau tanggal tua kayak gini enak makan gado-gado teman pro 2. Gado-gado kan murah, nasi goreng apalagi gitu. Kalau sate kan agak kemahalan, apalagi rendang, nasi rondang. Oh, nasi Padang pakai rondang, meong gitu ya. Contohnya nih, kamu bisa beli gado-gado tuh 25.000. Kalau kamu beli sate itu sekitar sekarang berapa ya? 45-an ya? 45. Tergantung sih. Sate apa dulu? Kalau sate kambing mehong, apalagi kalau rendang, wah, tambah mahal gitu ya. Setelah lain gado-gado ada soto. Soto ayam. Ini juga lebih murah sih selain perlengkapan pro 2. Kalau dia pakai nasi sekitar 25 atau 28 gitu deh ya. Soto ini kan juga menjadi kuliner khas Indonesia teman pro 2. Ini dikenal memiliki beragam varian deh. Cita rasanya berbeda di setiap daerah. Jadi hidangan yang berkuah ini umumnya biasanya ada daging ayam atau sapi. Tapi kalau soto tuh paling enak soto ayam sih. Ada racikan rempah khasnya gitu. Jadi setiap jenis soto itu berbeda sih pelengkapnya gitu ya. Mulai dari kayak biasanya soto itu kan ada koya, ada tauge lah ya, paling banyak sih tauge kalau di soto gitu, hingga lobak sesuai dengan tradisi daerah. Nah, soto itu paling nikmat kalau disantap hangat karena kuahnya itu berbumbu rempah, itu memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh. Paling enak sebenarnya soto bening, tapi kalau kamu paling biasanya akan suka dengan namanya soto yang agak-agak biasanya agak berkuah kuning gitu teman bro, biar ada warna sedikit. Tapi saya adalah paling favorit kalau soto bening, enak, tenang, seger gitu ya. Apalagi kalau kamu tambahkan perasan jeruk nipis, ada cabai, kayaknya tambah nasi gitu teman bro 2. Bener nggak? Betul. Kadang kan ada yang sotonya tuh biasanya dimakan dulu sotonya nasi, atau gak langsung disiramin tuh ke nasinya tuh sotonya. Weh, enak kali gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bakso. Kita bakso yuk. Aduh, bakso juga mahal teman pro 2. Apalagi baksonya bakso urat, ada tetelannya. Aduh, enak. Tapi hati-hati buat kamu nih teman pro 2 yang tensinya tinggi. Jangan sekali-sekali terlalu banyak makan bakso, karena bisa dibilang ada tetelannya apalagi. Hati-hati loh ya. Bakso ini menjadi salah satu kuliner paling favorit sih di Indonesia. Ada yang suka makan bakso yang kecapnya banyak. Ada juga yang suka bakso harus sausnya banyak. Nah, kamu tim yang mana teman pro 2? Kalau kamu tim yang mana kalau suka makan bakso kecapnya lebih banyak atau sausnya lebih banyak? Saya tidak kedua-duanya. Beneran. No, kedua-duanya. Nah, jadi kalau apa ya, banyak teman-teman saya yang ada yang suka kecapnya banyak sampai dia hitam gitu, ada yang suka yang sausnya banyak sampai merah gitu. Coba pasti ada di antara kalian yang suka tuh toh makan bakso yang kecapnya banyak, ada juga yang sausnya banyak dan juga sambal gitu ya. Nah, kalau saya timnya yang kecap enggak, terus saus juga enggak, saya lebih suka ditambahin aja jeruk nipis dengan yang namanya sambal. Itu enak, seger gitu ya. Apalagi kalau kamu campurin telur rebus, waduh, itu lebih enak. Sekarang varian bakso tuh macam-macam. Ada yang bakso bokar tuh besar tuh, kamu tahu ukurannya besar. Ada anakannya, ada namanya bakso beranak. Bukan baksonya beranak, maksudnya kamu potong baksonya ada anakan bakso kecil-kecil seperti itu. Ada juga bakso apa ya, bakso mercon, itu isinya cabe. Wah, ada bakso larva, tahu nggak isinya sambal di dalam. Udah saya pernah coba teman pro 2, bakso yang beranak atau bakso apa gitu ya. Nah, bakso ini bukannya daging sapi aja, ada di bakso ayam. Cuma paling banyak sih enaknya bakso sapi gitu kan, lebih padat. Kalau bakso ayam juga gitu, teman pro 2. Tergantung sih, ada juga bakso daging rusa. Nah, jadi kamu tinggal pilih aja baksonya tuh, ada yang bakso sapi, bakso ayam, bakso daging rusa, dan satu lagi. Kalau kamu nggak suka yang namanya, ataupun kamu nggak bisa makan dagingnya, bakso yang ada terbuat dari daging sapi, ayam, atau daging rusa, bakso ikan. Itu pilihan buat kamu yang nggak makan daging gitu. Ada kok ya. Cuma ya, kamu tinggal tambahin aja pelengkapnya biar enak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang, kalau teman-teman yang suka bakso yang contohnya tensinya tinggi, ya udah bakso ikan aja, gak usah bakso daging sapi gitu, teman berdua. Enak sih, enak gitu ya. Boleh-boleh aja sih makan bakso. Saya terakhir makan bakso kapan ya? Kayaknya Desemberan deh. Saya belum makan bakso loh, teman berdua, sampai bulan yang ke 6 dan ke-7 ini. Betul, saya belum makan bakso loh. Ini kan sudah bulan Juli loh ya. Juni, Juli, saya belum pernah makan bakso sampai bulan ini sih sebenarnya ya. Kalau pengen sih pengen gitu ya, tapi kayak udah hilang gitu ya. Tapi kadang kan kalau kita lihat bakso yang lewat-lewat, wih enak nih makan bakso. Nah gitu, tapi kayak hanya enak nih gitu aja, di pikiran enak. Cuma kalau niatnya enggak sih, bingung juga sih. Pokoknya enak banget makan bakso sebenarnya. Kalau misalnya, kalau kamu masih muda, fine-fine aja sih kalau makan bakso, betul tak? Yalah, fine-fine aja. Tapi kalau kamu sudah memasuki usia yang 40-50, kurangi. Bukan gak boleh, tapi kurangi gitu. Enak sih makan bakso. Apalagi kalau ada tetelannya, waduh. Nah, jadi ini buat teman-teman semuanya, variasi bakso itu banyak gitu ya. Ada kan biasanya bakso itu ada bihunnya, ada mie kuning, mie bihun, tahu, taburan seledri. Kalau tahu jarang sih saya lihat teman-teman produk kalau di sini. Paling banyak itu biasanya ada bihun putihnya atau enggak mie kuningnya, ada seledrinya juga, ada tetelannya gitu ya. Oh, itu tetelannya tuh yang bikin minyaknya tuh tambah enak. Kan gitu, beragam variasinya. Ada juga sekarang baksonya tuh dalamnya keju. Ada juga bakso telur, kalau udah pedes, bakso beranak yang tadi saya bilang itu, yang bisa dibilang anakannya kecil-kecil di dalam, seperti itu ya. Pokoknya kekayaan kuliner Nusantara itu bagian penting dan menjadi identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Pokoknya beragam hidang tersebut juga membuktikan cita rasa khas makan Indonesia itu mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Gimana? Kamu setuju dong ya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Yap, itu dia tadi lagu dari Mita Lestari dengan Dunia yang baru saya putarin buat teman Pro 2 di siang hari ini. Sudah jam 13 ya, lebih 46. Wih, udah siang, ngantuk, abis makan ngantuk, betul nggak teman Pro 2? Ya wajar-wajar aja sih, karena kalau dari pagi kita udah kerja gitu teman Pro 2, gula darah kita fokus kerja gitu ya, gula darah kita kan mulai anjlok gitu ya. Ya udah, pas makan banyak tergesa-gesa gitu ya, kayak buru-buru dikejar gitu, langsung deh. Atau biasanya kita langsung minum yang manis-manis, enak sih sebenarnya teman Pro 2 kalau abis makan minum yang manis-manis, tapi sebenarnya nggak baik sih untuk kesehatan kalau terlalu sering gitu ya. Kalau gula darah naik begitu cepat, hati-hati. Apalagi kalau kamu masih muda nih, wah bahaya nih teman Pro 2. Jadi kita memang harus bisa dibilang sih menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tuh penting sekali, dan kesehatan itu mahal harganya. Kenapa? Makan sehat aja tuh mahal harganya teman Pro 2. Mana ada murah. Mahal bahan-bahannya. Jadi kita harus menghargai tubuh kita juga dengan kita harus mengkonsumsi makanan sehat, terus juga olahraga wajib ya, biar badan kita tuh bisa dibilang fit gitu, tidak lemes, otot kita juga tidak kaku ya, tidur yang cukup, terus juga positive thinking, aman lah hidup kita. Ada duit ya lebih aman sih sebenarnya gitu ya. Ya udah buat teman-teman semuanya, selamat siang aja, terus yang kerja tetap semangat pastinya ya. Kalau ngantuk gimana? Ya udah, kamu bisa jalan-jalan bentar, maksudnya jangan jalan-jalan di jalan raya atau gimana, pulang terus pulang enggak. Maksudnya ya jalan-jalan di sekitar kantor gitu. Untuk teman-teman yang kerja boleh, tapi jangan nongkrong gosip, malah kebablasan deh teman Pro 2, enggak kerja lagi ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Nanti saya banyak lagi, saya pengen putarin lagu spesial buat kamu. Ini dia.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: dari diri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yap, masih di Pro 2 Santai Siang Run featuring Hindia dengan Si Lemah. Jangan lemah teman Pro 2. Kadang itu kayak, aduh, kita kayak jadi manusia lemah. Oh jangan gitu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita terasa kuat. Pokoknya positive thinking, dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, seperti itu ya. Kalau misalnya kita sudah negative thinking, oh selesailah semua.
1: Ayo, Mak.
2: Ayo.
3: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
3: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
3: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
1: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yalah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
3: Berlaki?
2: Tak, berlari.
3: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan hati kecilmu. Kita tanggalkan ego, kita bukan cari hero. Sekarang saatnya untuk bersatu, tidak pakai nego. Biar ku basuh lukamu dan kau membasuh lukaku. Tutup masa lalu, ikut ku melangkah maju. Buat rubah

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2, karena udah jam 3 sore, saatnya saya Noviolina pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Nanti masih banyak teman-teman saya lagi yang lainnya menemani teman Pro 2 ya, yang bakal menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Oke, okay, kita jumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya. Selamat sore, dadah.

0: Muhammad, mati misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepu, itu memang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bilma sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Info Pro 2 FM.

Wagini Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, informasi pertama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan menggelar kegiatan jalan santai bagi anak-anak Taman Kanak-kanak di halaman Geraha Emeneme Yaware pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam keterangannya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Aloisia Emma Keparo menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab satu bidang, melainkan seluruh elemen pendidikan di Indonesia. Ia mengatakan pembinaan terhadap anak harus dimulai dari lingkungan keluarga hingga memasuki dunia pendidikan. Menurutnya, orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Informasi terakhir, teman Pro 2, deretan musisi asal Indonesia dan Malaysia akan tampil dan berkolaborasi dalam perhelatan musik latihan Pesta Pora yang digelar di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 15 Agustus 2026. Berdasarkan pengumuman tertulis fase 2 yang diterima,

Alfonso Neta dan Nadif Basalamah. Dengan kehadiran musisi tambahan yang diumumkan dalam fase 2 ini, latihan Pesta Pora Malaysia 2026 disebut akan menjanjikan sebuah festival yang menghubungkan para penggemar musik Malaysia dan Indonesia dalam satu pengalaman hiburan yang unik. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Aduh, hampir aja.
4: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
3: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
4: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
3: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
4: Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
3: Jadi biar tetap keren gimana?
4: Tepat aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 ya. Sore hari ini di sore ceria temani kamu sampai nanti di jam 8 malam, teman Pro 2. Tentunya Suci mau ucapkan selamat sore aja buat kalian. Selamat beraktivitas di Jumat sore ini. Suci masih temani kamu, teman Pro 2 ya, dengan rangkaian musik dan informasi selama beberapa jam ke depan.

0: kata belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it.

0: League of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
7: I could have my Gucci on.
8: Gucci on.
7: I could wear my Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Prodo FM.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Masih di Pro 2 Nebula, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Marvel merilis cuplikan film terbaru mereka, yaitu Avengers Doomsday ini, teman Pro 2. Dan Avengers Doomsday ini akan menjadi sequel dari film Avengers Endgame yang diproduksi oleh Marvel Studio, didistribusi oleh Walt Disney Studio. Dan film berbasis dari komik Avengers tersebut, teman Pro 2, disutradarai oleh dua bersaudara, ada Joe Russo dan juga Anthony Russo. Dan film ini juga teman Pro 2 dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, dan juga beberapa pemain lainnya. Dan akan menjadi film ke-39 di Marvel Cinematic Universe atau MCU yang akan dirilis di tanggal 18 Desember di Amerika Serikat. Nah, film ini sendiri juga teman Pro 2 direncanakan akan tayang di Indonesia pada Desember 2026, tapi sampai saat ini belum ada tanggal pasti ya yang sudah resmi untuk jadwal tayangnya di Indonesia. Tentunya kehadiran cuplikan film ini menjadi perbincangan hangat teman Pro 2 di kalangan penggemar MCU teman Pro 2 ya, karena film ini yang akan menjadi bagian krusial fase 6 MCU yang menjadi permulaan cerita Avengers Secret Wars. Dan berlatarkan sebuah kejadian di Thunderbolts, para pahlawan dari tiga dunia berbeda harus menghadapi ancaman terbesar di multiverse. Ancaman tersebut adalah Dr. Doom, penjahat pintar teknologi serta ambisi kuat yang membahayakan banyak dunia. Pahlawan dari berbagai dunia ini berusaha ya buat menghentikan Dr. Doom dan saling bekerja sama antar semesta. Karakter Marvel yang terlibat itu ada Avengers, Wakanda, Fantastic Four, hingga X-Men. Cuplikan Avengers Doomsday teman Pro 2 sudah dirilis di tanggal 20 Juli kemarin di kanal YouTube resmi Marvel. Dan sekarang kita tinggal nantikan saja ya teman Pro 2 penayangan Avengers Doomsday di bioskop Indonesia tentunya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Jadi Pro 2 namanya teman-teman baik kamu masih ditemani juga sama Suci teman Pro 2 di malam hari ini. Masih ditemani kamu semua ya di segmen Sore Ceria. Teman Pro 2, Suci update lagi informasi untuk kamu semua ya. Dikutip dari rri.co.id, revitalisasi Candi Prambanan, teman Pro 2 dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Nah, upaya tersebut juga diharapkan menjadikan kawasan Candi sebagai living heritage yang tetap hidup melalui aktivitas budaya dan keagamaan. Dan dalam keterangannya, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan kalau Candi Prambanan ini berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara. Pemerintah optimis peningkatan kunjungan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Yang menyebut konektivitas menjadi tantangan utama dalam peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Prambanan. Pemerintah juga mendorong penguatan akses transportasi termasuk penerbangan langsung dari sejumlah negara menuju Yogyakarta. Dirinya juga menjelaskan teman Pro 2 kalau jumlah kunjungan ke Candi Prambanan di tahun 2025 mencapai 2,3 juta wisatawan, yaitu dengan 10% diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Fadlizon juga berharap teman Pro 2 kalau peningkatan kunjungan wisata budaya bisa mendatangkan devisa sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar kawasan Candi Prambanan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelestarian warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Dan dalam mendongkrak perekonomian wisata, pengelola pariwisata Borobudur saat ini juga sudah menunjukkan perkembangan positif.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out. Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe
6: FM. Gucci.
4: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Info Produ FM.

Waktu di Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2 informasi pertama, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Wakil Menteri Transmigrasi Womentras Viva Yoga Mauladi menyebut pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementras. Kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementras pada 22 hingga 23 Juli 2026 merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Womentras Viva menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk realisasi dan tanggung jawab negara. Hal ini untuk membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan melindungi seluruh warga negara. Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor dan model Korea Selatan Hwang In-yop akan memulai tur temu penggemar global ketiga penggemar bertajuk To You yang akan dimulai di bulan Agustus mendatang. Dan dikutip dari Sumpi, teman Pro 2, tur tersebut akan dimulai dari Seoul pada tanggal 23 Agustus, kemudian diikuti oleh Shanghai pada 30 Agustus, Taipei pada 12 September, Hong Kong 19 September, Bangkok pada 10 Oktober, Jakarta pada 24 Oktober, Manila pada 31 Oktober, Santiago pada 19 November, dan Sao Paulo di 21 November. Sementara jadwal untuk Tokyo dan kota lainnya akan diumumkan pada waktu mendatang oleh agensi sang aktor. Tour yang digelar usai syuting Dreams to You ini memberikan Hwang In-yop kesempatan untuk bertemu penggemar secara langsung dan berbagi cerita di balik layar proses syuting drama tersebut. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: not to me.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

82, aktor Nam Joo Hyuk dipastikan akan membintangi drama terbaru Disney Plus berjudul Caught bersama dengan Lee Ji Dam, Kim Yoo Sung dan juga Park Hoon, teman 82. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi bersamaan dengan pengumuman jajaran pemeran utama dan tim produksi dari drama tersebut. Dan drama Code akan disutradarai oleh Yoo Sumin yang sebelumnya dikenal melalui serial Weak Hero dengan sambutan yang sangat positif. Dan kisahnya ini mengangkat genre misteri kriminal yang berpusat pada aplikasi misterius bernama Code yang mampu mengabulkan keinginan penggunanya. Jadi garis besar cerita film ini, teman 82, ya, mengikuti seorang pengacara materialistis yang menghalalkan berbagai cara demi mencapai kesuksesan dalam karir profesionalnya. Nah, kehidupannya berubah drastis, teman 82, setelah menerima undangan menggunakan aplikasi misterius tersebut sampai terseret dalam pusaran ambisi dan juga keserakahan. Di drama ini, Nam Joo Hyuk ini, teman 82, memerankan karakter Yoon Tae-joo, seorang mantan penyidik kejaksaan yang beralih menjadi pengacara dengan ambisi besar. Di sini dirinya tuh menargetkan posisi partner pada firma hukum ternama dan bersedia melakukan berbagai cara demi mewujudkan cita-citanya. Sementara Lee Ji-dam memerankan Park Ji-dam, seorang jaksa Kejaksaan Negeri Seoul Pusat yang berusaha mengungkapkan kebenaran di balik Code. Nah, karakternya memiliki hubungan masa lalu dengan Yoon Tae-joo sehingga pertemuan keduanya ini selalu diwarnai saling curiga.

premis bahwa setiap keinginan memiliki konsekuensi, Code mengeksplorasi tema keserakahan manusia dalam berbagai situasi menegangkan. Drama kriminal misteri tersebut tahun 2022 dijadwalkan tayang secara eksklusif melalui Disney Plus pada tahun 2027.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Masih di Pro 2 FM, tolong terbaik kamu, teman Pro 2, karena ada jam 9 malam waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.

0: Welcome back, bareng sama Angga. Dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya. Sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya. Betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karuna?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Iya. Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya?
0: Boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Gitu.
1: Karena memang passion
0: dari jurnaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Jurnaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soal pikiran saya kan udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu dulu dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener.
1: Ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu. Jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: Udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Momio.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
2: Iya, halo-halo.
1: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
2: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
1: Lebih ngayal ya?
2: Kayak
1: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
2: Kalau chord gitar.
1: Oke.
2: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
1: Cari chordnya apa gitu ya. Apa.
2: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
1: Justru dari lirik ya?
2: Lirik dulu.
1: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
2: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
1: pop apapun suka.
2: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
1: Serius?
2: Iya,
1: contohnya aku, coba
2: Radiohead.
1: Wih, gokil.
2: My Chemical Romance.
1: High and Dry gitu ya.
2: High and Dry.
1: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
2: Mm-mm.
1: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
2: Iya.
1: Karena pada waktu itu zamannya ya.
2: Zamannya.
1: Itu lagi banyak banget band waktu itu.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini, akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
2: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
1: Mm-hmm.
2: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba, apa ya, mencari role model atau apa ya.
1: Gak ada pakem tertentu lah.
2: Gak ada pakem tertentu gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya, tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
1: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah ya, di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
2: Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
1: Genrenya soulful gitu ya.
2: Iya.
1: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
2: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
1: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati. Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
2: Iya.
1: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
2: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
1: Berarti ada tema love self ya?
2: Iya.
1: Jadi apa ya?
2: Self love.
1: Self love gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
2: Itu mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
1: Jangan mau terjebak.
2: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah oh, udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Cuma tinggal berani aja.
2: Iya, tinggal berani aja, berkata tidak.
1: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
2: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
1: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya
2: tadi jadi buta beneran.
1: Nah ini
2: aduh,
1: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin,
2: mengingatkan ya,
1: nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
2: Betul.
1: Penasaran
2: sih.
1: Penasaran gak sama lagunya?
2: Penasaran dong.
1: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya. Di Spotify, di iTunes, dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih gitu. Kalau ya? Misalnya lagu-lagu ini pakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Fotonya
0: entah cuman
1: apa, cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan. Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama?
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum.
0: Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Okay, jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Okay, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa
1: sih.
0: Lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada, gitaris saya. Gitaris itu juga saya. Ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu. Kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih. Lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini. Gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi, seperti apa
0: gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: yang sekarang juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya, dan pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah, kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini. Dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum?
1: Mungkin sedang.
0: Iya. Dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Oke, setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Ah,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren deh. Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amin. Kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Iya.
1: Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kadir Sepatu nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Mm-mm. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah, itu dia. Ini udah terbukti ya,
1: ibaratnya. Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
1: Sangat terpuruk.
0: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Donau udah mau ngobrol.
1: Ya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Gerai for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka difoto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di frekuensi 90,1 MHz Produer RJ, pro teman terbaik kamu. Hai teman Produer, masih di edisi jaga malam, jangan galau malam-malam teman Produer. Nah, malam hari juga menurut aku waktu paling pas buat angkat kaki dari segala keribetan dunia, ya kan? Setuju teman Produer. Nah teman Produer, setelah seharian dihajar deadline, drama kerjaan atau scroll medsos yang kadang bikin insecure, akhirnya bisa rebahan sambil bilang kayak udah deh cukup dulu, kayak gitulah teman Produer. Istirahat malam tuh bukan cuma soal tidur gitu, tapi momen buat reconnect sama diri kamu sendiri teman Produer. Dan kadang nih kita lupa kalau recharge itu bukan dosa teman Produer. Gak harus selalu produktif, gak harus terus on fire. Justru malam itu saat yang paling jujur buat dengerin suara hati yang sering ketutup sama hiruk pikuk siang gitu. So, kalau malam ini kamu ngerasa lelah tapi gak tahu kenapa, it's okay ya. Tubuh dan pikiran emang butuh istirahat, bukan penjelasan teman Produer. Dan buat yang suka overthinking nih malam-malam, coba deh tarik napas pelan, tutup mata, dan bilang ke diri kamu sendiri teman Produer, aku aman, semuanya cukup teman Produer. Kadang nih, kita gak sadar udah bawa beban yang harusnya dilepas sebelum tidur gitu. Kamu bisa dengerin musik lembut gitu ya, musik yang slow gitu lah ya teman Produer. Terus nyium aroma lavender atau mungkin secangkir teh hangat, itu bisa jadi ritual kecil yang bikin hati kamu jadi tambah tenang gitu ya. Dan kalau malam ini rasanya hampa, bukan karena kesepian, tapi karena kamu lupa nyayangin diri sendiri teman Produer. Istirahat malam itu bukan tanda lemah, tapi bentuk respect ke diri kamu sendiri teman Produer. Biar besok paginya bisa bangun dengan versi diri yang lebih fresh, lebih waras, dan ready lagi buat ngegas hidup gitu loh teman Produer. So malam ini jangan cuma rebahan fisik, tapi rebahan jiwa juga gitu. Kasih waktu buat hati dan pikiran nguap bareng bantal gitu ya. Dan semoga tidurnya nyenyak gitu ya, mimpinya ringan dan bangunnya penuh semangat baru gitu teman Produer ya. Good night ya teman Produer, kamu bisa recharge dulu, besok kamu lanjut cerita lagi gitu ya teman Produer. Dan teman Produer, aku harap kamu ganti-ganti frekuensi kamu karena Produer Jayapura bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Kamis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Singapura nomor 23 Jayapura Tumanin Pura 2. Malam hari itu emang punya vibes-nya sendiri gitu. Awalnya happy aja gitu ya, scroll TikTok sambil ngemil keripik, terus iseng buka playlist lama gitu ya. Dan ya munculnya lagu galau zaman dulu tuh muter gitu. Padahal niatnya cuma nostalgia dikit gitu ya. Hati malah jadi melo mendadak teman Pura 2. Bukan karena lagi patah hati, tapi karena musiknya tuh ngena banget gitu. Kayak nyentil memori yang udah kelok rapi teman Pura 2. Lagu galau tuh emang punya super power teman Pura 2. Sekali denger, otak tuh langsung auto flashback ke momen yang sebenarnya udah gak perlu diingat gitu. Kayak, kok dulu aku segitunya ya sama dia gitu. Atau, kok dulu bisa sebaper itu sih gitu kan teman Pura 2. Malam-malam yang tadinya chill jadi berupa 180 derajat gitu ya. Now you're laying on bed staring at the ceiling like a sad main character teman Pura 2 ya. Yang bikin makin absurd padahal gak ada masalah apa-apa. Tapi lagu itu bikin hati kayak abis ditinggal gitu kan teman Pura 2. Bisa juga jadi lagu jadi galau random gitu. Kayak insecure gak jelas atau ngerasa kayak aku capek ya ternyata gitu. Walau sehari tadi gak ada drama gitu teman Pura 2. Dan musik emang punya cara sendiri buat narik kamu ke zona baper padahal udah niat healing teman Pura 2. Tapi galau kayak gitu tuh punya sisi healingnya sendiri teman Pura 2 menurut aku ya. Karena kadang kita butuh momen mellow buat connect lagi sama diri sendiri. Bisa jadi self-check kecil gitu. Nanya ke hati kamu, kamu masih nyimpen luka gak sih gitu ya. Atau sekedar ngeluarin emosi yang selama ini lagi terpendam gitu teman Pura 2. So ya lagu galau di malam hari itu sama dengan kayak semi terapi murah tapi ampuh teman Pura 2. So kalau malam ini teman Pura 2 kamu lagi galau gak jelas karena playlist galau yang muncul tiba-tiba, nikmatin aja ya. Gak semua rasa harus dilawan gitu, kadang cukup dirasain biar lega aja gitu. Besok pagi vibesnya bisa beda lagi. Yang penting kamu gak sendirian dalam momen melo itu teman Pura 2. Cinta, kenangan, dan lagu galau emang cocoknya bersatu di jam malam juga teman Pura 2.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih, sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hi, Foyer Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain, lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, Foyer Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, 90,1 FM Make Your Heart, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Produa semuanya. Senang rasanya bertemu berjumpa lagi bareng kamu hari ini. SD akan menemani kamu ya dengan Jazz More Music 1 jam ke depan. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan Spada di pukul 6. Sama saya Spada, nantinya Spada akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sebagai lagu pembukaan di Jazz More Music ada Harvey, Good Vibes, Fits, Matoma.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. 109 World.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: produuje web.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke, Rere, Produa Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Produa. Pagi ini Lesti akan menemani kamu dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, siapa di sini yang sering banget begadang, teman-teman Produa? Jadi pastinya kebiasaan begadang atau tidur kurang dari 6 jam setiap malam itu seringkali dianggap sepele. Padahal, sejumlah penelitian medis terbaru menunjukkan bahwa kurang tidur secara konsisten bukan hanya menyebabkan rasa lelah dan sulit berkonsentrasi, tetapi juga dapat meningkatkan resiko kematian dini akibat berbagai penyakit serius. Nah, jadi teman-teman Produa, kurang tidur diketahui dapat memicu berbagai perubahan biologis di dalam tubuh, mulai dari peningkatan hormon, stres, gangguan tekanan darah, dan juga peradangan kronis hingga terganggunya metabolisme glukosa. Nah, jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut ini dapat mempercepat munculnya penyakit kardiovaskular yang berpotensi mengancam nyawa. Jadi temuan serupa juga diperkuat ya teman-teman Produa ini melalui systematic review yang diterbitkan dalam jurnal Sleep Medic. Penelitian yang menelaah 153 studi cohort, jenis penelitian observational yang memang mengamati sekelompok orang yang berkarakteristik ya tertentu dari waktu ke waktu. Nah, ini menemukan bahwa kebiasaan tidur kurang dari 6 jam itu per hari berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit metabolik secara bertahap. Nah, jadi teman-teman Produa, beberapa penyakit yang paling sering dikaitkan dengan kurang tidur antara lain diabetes mellitus tipe 2, wow, hipertensi atau tekanan darah tinggi, obesitas hingga penyakit jantung koroner akibat penyumbatan pembuluh darah. Nah, semakin lama seseorang mempertahankan pola tidur yang tidak cukup, semakin besar pula resiko gangguan kesehatan yang dapat dialaminya. Jadi para penelitian teman-teman Produa ini menekankan bahwa tidur itu merupakan bagian penting dari proses pemulihan tubuh. Jadi saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan, mengatur keseimbangan hormon, menjaga sistem kekebalan tubuh, serta membantu mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah. Oleh karena itu, orang dewasa dianjurkan tidur selama 7 jam hingga 9 jam ya setiap malam agar fungsi tubuh itu tetap optimal. Nah, jadi menjaga pola tidur yang cukup sebaiknya menjadi bagian dari gaya hidup sehat ya teman-teman Produa, berdampingan dengan pola makan bergizi dan aktivitas fisik yang rutin. Dengan memenuhi kebutuhan tidur setiap hari, risiko berbagai penyakit kronis dapat ditekan sekaligus membantu menjaga kualitas hidup dalam jangka panjang. Kita

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Pro 2 FM. Teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, 10,1 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di studio pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pernah nggak sih kamu merasa tubuh kamu tuh sudah sangat lelah setelah beraktivitas seharian, tetapi mata itu tetap sulit terpejam saat malam tiba, teman-teman Pro 2? Kondisi ini ternyata cukup umum dialami banyak orang. Salah satu penyebabnya adalah stres akibat menghadapi ketidakpastian hidup yang membuat otak itu tetap aktif meskipun tubuh sebenarnya sudah siap untuk beristirahat ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, ketidakpastian itu mengenai pekerjaan, kondisi keuangan, kesehatan, maupun masa depan dapat memicu munculnya berbagai pikiran negatif. Jadi rasa takut gagal, khawatir harapan tidak tercapai, atau terus memikirkan kemungkinan terburuk membuat otak itu berada dalam kondisi siaga. Akibatnya seseorang lebih mudah mengalami overthinking menjelang tidur, waktu tidur pastinya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, penelitian yang diterbitkan ya, dia menjelaskan bahwa stres itu mengaktifkan sistem respons tubuh terhadap ancaman, termasuk meningkatkan aktivitas hormon kortisol.

Nah, jadi kalau MOM2 pada kondisi normal, kadar kortisol itu akan menurun pada malam hari agar tubuh itu lebih mudah memasuki fase tidur. Namun ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan atau stres terus memikirkan berbagai ketidakpastian, kadar hormon ini fungsinya dapat tetap tinggi sehingga membuat otak itu sulit banget memasuki kondisi rileks. Nah, pada akhirnya rasa lelah tidak selalu berasal dari aktivitas fisik teman-teman pro 2. Pikiran yang terus dipenuhi ketidakpastian dan kekhawatiran juga dapat menguras energi tanpa disadari. Karena itu, mengelola stres dan memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat menjadi langkah penting agar tubuh itu memperoleh tidur yang berkualitas dan kesehatan tetap terjaga.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik,
1: lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Akhir hari Pro Dona Bire, teman terbaik kamu. Selamat pagi, Spada. Kita masih dengan Spada pagi ini bareng Lesdi. Dan buat kamu semuanya yang memaksakan diri untuk terus bekerja atau menyelesaikan berbagai aktivitas tanpa henti, itu sering dianggap sebagai tanda disiplin dan juga produktif. Nah, namun teman-teman Pro Dona, teman terbaru menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut tidak selalu memberikan hasil yang baik. Bahkan ini dapat banget berdampak pada kesehatan mental apabila dilakukan secara berlebihan. Nah, jadi teman-teman Pro Dona, kemampuan seorang mengatur intensitas aktivitas dipengaruhi oleh mekanisme otak yang menimbang kebutuhan energi sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan kata lain, keputusan seseorang tidak hanya ditentukan oleh keinginan untuk menghindari pekerjaan, tetapi juga oleh cara otak menilai keuntungan dan pengorbanan dari suatu tindakan.

Nah, meski demikian teman-teman Pro 2, para ahli menegaskan bahwa beristirahat bukan berarti menghindari tanggung jawab. Keseimbangan antara bekerja dan memulihkan energi menjadi kunci agar seseorang tetap mampu beradaptasi serta menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Nah, karena itu kita diimbau untuk tidak memandang istirahat sebagai bentuk kelemahan. Mengenali batas kemampuan diri dan mengelola energi secara bijak justru dapat membantu menjaga produktivitas sekaligus mendukung kesehatan mental dalam jangka panjang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
3: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
4: Tidak!
5: Makanya, hati-hati bersosial media.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.